Rulu Sri ini dengan nyanyi di Menterai Somsom Lai Swakum Buat Min Gelakom Bongkul Kerohom Dai Belencing Rentia Rui

Lulus Srey ini kenya cini metrai sum sum lain semua kumpuat min kalah kau bongkul krohom. Nek leng buta